0: kilia atl iwan ayoktitekki wiyash kumahawa si motzatzakwa iwan si motekili pahatl ijino timomanawis achimoneki xikinmokuitlawi koneme tenantzitzi tetahtzitzi iwan siwame tlenkonewahke matitzakuilika nitlaweltilistli san sehko maaxtikawaka matechpanoniko kolistli ikatlasotlalistli Veracruz weyi tlanahuatiketl
1: Veracruz, Gobierno del Estado.